siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

si ame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla an

yami vo vo vo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo

upon of you bow. Fike bele po galea mukao. Au kebe dua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nukole da la huebu meo.

penyilo tika penyo owe nelo lebe player ne debe plade e kasi a cielo agbana benya ahobu me benya mukana hobu me tao e kobu me benya mukana kobu me tao e hobu me benya mukana hobu me tao